पसंद मुझको steady and slow bam bam dil dhadke dar dar ke karta hai ha sun ke teri sari kahani har shaitani karta hai ha